Dunia sio mbaya. Wanadamu ndio wabaya. Wanadamu wameiharibu dunia. Dunia imechafuka.